Ritala, hoy también tuvieron de con Ritala mía. Ritala y era sin tío acá. Tú te sueño aún, tú tienes a la Ritala y de. Le tienes que tiende, tú que tiende, y le tienes que tiende, y son, cosa en. Te quedé, nadie tronquete. Nena nadie tronquete, tú que tiende. Tenang kelat, ya esok sila ni. Nanti sendek itu mana? Tiga, kira seribu. Anu ni, kita kereta itu kita tidak ada di sana. Kita di, tenang kita itu di sana. Aku ni itu, tenaga itu orang mana? Nanti, kuna seni. Nanti orang tenar itu seni tu nanti mana? Kau kereta ni mana kegarik pun, kisah kisah dia. Ia agung kasih cinta. Tengah kesan cerita ni rancak agung kasih cinta. Agung rakni agung kahwin tadi tiga. Jadi kita tengah tak. Tengah si si biko yang lah hotel anti oleh. Ia agung kasih cinta aku ke. Tiada macam ni dia buat. Sana tak ada cinta. Ada yang ekenso. Ina warga. Jadi pun. Tenley, de tan a tila. Xanlá te son, es eso. Cosas de...